Salimena ere. Mema Bishop Lipota re wamela memora na osono no fatsi. Ere pesalimena. Hakine ki soka ki koko beitwa. Kileka kheluwa. Empa joali ki elalinswela hau soko. Kito bua mutsiarengwa useng. Kadi mito serehlaetsi. Kapa sensing dire hlahela. Kito uvetsa ore. Skabatshuwa. Dita uthusa ntho tseo. Amen. Kirata ore kietse selelekela. Ka tipa ena etsi jwang haholo ke bomme ho feta bontate ya ho aina. Amen. Taba ya pele bontate ke mpe ke le thuse ba ka bang ha ba tsebe. Aine ha e tlose ditshila. Ha e hlwekisi diaparo ho hang. Ebile hona le re tlose ditshila aine seaparong. Ebile ya di feteletsa. Ke mona. Aine e emela hore seaparo se hlatsuwe pele. Ha se se le sekono se lokela ho aparwa. Se tlameha ho feta aineng jwale. Ha se se le sekono. Tla nkutlwana ke reng. Ha se le ditshila. Aine ha ena molemo ho sona ha se le ditshila. Ha se sa hlweka, aine le ha e le teng ka tlung ha e sebetse. Se lokela hore se ye bateng pele. Ha se tswa bateng se se tswa terateng, ke hona khlo nga ini re plaka bele ha qeta ho ipulaka o tla bo u bone ba seng shoka yona go na e selukile tla bona ba kapa ha ka u tlhagi o re jwale iluki jalo tla banka seaparo se sekono jwale ntse ke tlo iplaka teng tla banka se sekono ha ke reme hona mo pele fe ke qale ka wena pele ntho sena se o hlaelang tse tshisang o lla ka hore empa ke hlwekile empa ke itshwere hantle. Empa ke a tshepahala. Empa ke bua hantle. Empa ke ikokobeditse. Jwale le motjheso ha di bona kwang. Ye mong a ba re. Ha ke ne ke sori le thoka morena Jesu. Ke iphelela ntho e ke e ratang. Ke etsa ntho e ke e ratang. Ha hona mohlankileng ka utlwa motjheso wa ae. Ho kibileng ke belelang hore sekaba nthena ya pholoso ha e sebetse hobane jwale ne ke itse ka ba se ke pholositswe ke tlo natefelwa ke pholoso le modimo le legodimo le manolo ile Jesu empa ke re sale ke pholoswa tjenana ke welwa le ke welwa le ke sekatana sa motho se nka se tlolang modimo. What is wrong with me?

0: Tamane ha palama. Ga jeri ya ka ntate Pule Sesedinane ditene le malome wa ka Maseiso Motswai hona ditene. Ke kopela bakudi botlhe ba bangata ga ba kile ba ketekele Modimo wa ba etse hantle. Ga ke itebale gore mona mo ke emeng teng ke ke phame ke ntse ke gopola le mme makomtitomti mona makeneng. Ke morana a re etse hantle re phame bose re wena Jesu wa re bitsa o itse. Ba fela ntse otlhe go nna obane ke a re tlhokomele.
1: Nkgolo maleloko ke lebile ka mono ka makeneng. Makeneng go ka mafeteng.
0: Amen.
2: Mamedi wa sema sala sotlhe temana yena yo ke o fang yona ka jeno ke Mateu kgaolo ya botshelela temana ya 30 e re empa batla mmuso wa mogodimo pele le goloka ga ona mme dintho tsotlhe le tla di ekeletswa ke mane he mo nnete sale ge buang ntse re galemela lewatle ge re nnete sale bona mamele dumena mogolo wake
3: Ayo kubela bakuri bos bos dan mana ni amala untuk bukan mana saya dan tidak tahu muka mana saya mesti ada mana tak.
1: Kalau bila mahu lah.
3: Tapi ni.

hari en lentsweng lantate modimo buka ke a diketso khaulo ke a borobong ebe re a temaneng ya mashume a mararo a metso etseletseng

potso ya ke etsa tjena ke fetola mawa. Re kena ho lane la jazz. Alone in a strange place. Ke Sipho Gumede. Ke sonta ka mara tinare ha ke re bathong.